Mungu wangu, na M-Pesa Luna Tudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa Luna Tudefa, epan bila etere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa Luna Tudefa, inanizalisha adi 11% ya bene Tudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa Luna Tudefa, epan bila etere imekuisha.